0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri makane kramanira sirna subuka awakan pancasono. Aji sakti wimuhu. Nanging natan kecawake bebekang sirna subuka. Yoyo mumungkara tinelar deniru. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe haru haru rikahanan budinya. Iya mangke maneh kang kawinur sida caritane.

0: gagné. Tadi yang mati lara, mati lara di dunia kita.
1: Hari pun datang neng sepini kuang alas. Sirda sungku mawas-awas kangen ya. Sumitir putra umi jilakan asli. Kewaliat-niat di nikang kita.

0: Ageng Kelara.
1: Jenoki menang. Aku menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngembaru keramani ngausir di Wijenaki. Angin jatayu arep pirabu melawan Wijenaki.

0: Adan Kusumitra Putra. Anak para kakak-kakak tebak. Nare-nare. Lahan deran teningan ke. Ho ho ho. Cek. Cek. Nge. Soang tabe-tabe rantan teningan ke. Enak rengenak kena kakak te aminta-minta tu lah. Kakak. Ayo kita semenang saya. Jatuh ni mari. Cek. Cek. Cek. Cek. Nyalak semua nama you. Apa-apa barang. Mengkendek kaya olah dia. Bukar ayam wah, wang karo dan dapat dia. Nganggut. Satu leng kelawan kakanda yang tan mangkanda meh meh ingulona pramu sakya membuat yuat buat buku hempan coba ya membuat
1: Ha ha ha.

yang rumiat dan nenek di Jakalang Kulingan. Maman diratangan teman siu sumanglingan rana ka agit lagi hati ninggal dan salebeting karaton nagara Arengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwaing kang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu niatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kaperti kasina kalabuahna barang nuju ngangguh jacan kalaksanakan panggali soksanajan Dewi Sintawati parantos ayadina tangana pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrojog dan parapan.

0: Mawas pada Gatot.
1: Kaget tinira ningali. Mamande ira tangat teman siu. Iklat bayu nira prangayu dededayu klaring wayang kaget tinira ningali. Singlar panjir lumiar. Prabu Dasa muka lagi gun mantening ingkang putra Satyarati Indrajit. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojog tan para panlebet ka kraton Lajagede. Ya. Dasamuka. Ia aing Anggada utusan ti negara Pancawati dena. Anggada. Ulah kajurung ku nafsu, ulah umar-umar amarah. Lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan. Katet muda ayat kusir gawat. Jadi salira ulah bilung kanu jadi musuh. Arisanyana salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun. Ngaleut. Lajeng dipaparin leetan. Anu mangrupi leetan keras. Sasaloki dua saloki dugi kasapuluh saloki. Anu akhirna Anggada mabok nyelebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati deuna eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Edi paehan kusir gawa, di paehan kusir rama, emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan kusir rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak itu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, batara mah aing malik tabak senjata makan muat. Ora sudi rasani ngati, lamun aing can bisa ngabasmi satrunan batara mah. Kapapak tining kinendro.

senjata makan tuan. Anu maksud brek ngabas di rawana. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan cawe jadi cekemu tanana aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Ragawa! Lamun can di balik lemah wai. Hahaha.

sana hampir 14 tahun. Namun ngilari kanggarwa oleh teka penah di mana palebahna. Sri Rama anu nuju prihatin.

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.

manam. Kowe chene manam. Mabongo fe kowe chene manam. Dengaru subani sukale kinaga. Dengaru subanseni sukale kinaga. Dengaru wongunime nyanam babena wongunime.